Beatle masuk ke dinding, kayak Richie, Mi, lo pergi, kita kembali ke istana dengan friend, Mercedes pada langlan, aku tidak pilih lo pergi, kayak Jeljan Ino, guapo tengah amigo Ino, Ino baran, dia nggak apa gue mati nah, Vincent Ribanyo, mending nggak kebi, Tengkaling Pinti.